0: the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku buli melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

I'm running. Big bag, bustin' out the Bentley band. Take a minute.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Hits, Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatian.

0: Ketan bebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: 99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: to Z 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
0: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
2: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
2: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red, Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: to Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali, demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tam...
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Hi generation, balik lagi nih bareng kita trio yang bakal lu bukan ngajakin naik gunung sih, tapi bakal naikin mood lu hari ini.
1: Ay, betul sekali.
0: Kita dengan Mapala, ada Mas Di,
2: ada Prakasa Ode Generation,
1: and Andri Lin.
0: Asik ya.
2: Akhirnya kita kembali mengudara.
0: Iya dong.
2: Setelah satu minggu kemarin libur dulu.
0: Ada nungguin ya.
2: Tahu, ngapain sih kamu nungguin aku?
0: Idi. Kayaknya sih banyak sih yang di luar sana lagi nungguin persepsi lu tentang obrolan kita hari ini nih.
1: Betul.
0: Orang pasti ada penasaran nih ciwi-ciwi di luar sana. Odi itu gimana ya pemikirannya tentang
1: mereka
2: gitu ya. Lu kenapa harus penasarannya tuh ke gua mulu gitu ya?
1: Iya kan, benar-benar.
2: Ini kan kita lagi nggak mau ngomongin gua, ini tuh lagi mau ngomongin lain lo.
0: Kan boys and girls talk.
1: Betul. Iya.
0: Emang lu masuknya kemana? Nggak ke boys?
2: Iya ke boys sih.
0: Sebenernya. Oh iya. Tapi sukanya girls.
2: Sukanya girls lah, masa sukanya boys juga. jangan ini baru mulai nih ya, baru pertama-tama nih.
0: Oke, jadi nih kondisi hari ini gimana, Di? Aman?
2: Hari ini aman, cuman kayaknya panas banget ya hari ini ya.

0: Tadi Andri juga datang ngantuk. Kenapa jadi gue yang diserang?
1: Kayak isanya. Lu ada aja jari masalahnya itu ada aja dia. Kenapa ya?
2: Perjalanan lu ke sini tadi aman kan?
1: Tak sempat agak macet pas mau ke arah Pemuda Senayan.
2: Okay.
1: Masuk pada mau masuk tol kan soalnya.
2: Tapi ya normal kan. Maksudnya
1: normal aja, normal. Everything's fine.
2: Betul.
1: Sama ada kopi ya dan teh.
2: Iya, itu sih. Cuman gue bingung, temen yang satu ini kenapa segala sesuatu selalu jadi kelihatan dramatik gitu ya.
1: Iya, yeah, like a drama queen. Yeah,
0: kan anaknya dramatisir banget.
2: Oh iya. Tapi anyway teman-teman, generation kita hari ini akan ngomongin nih sesuatu hal yang bisa jadi gue

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih bareng kita bertiga, Mapala.
1: Ada Mas Di.
0: Ada Prakasa Odi.
2: Ada Andri Lin.
1: Asik.
2: Asik.
1: Kita mau ngajak-ngajak lu bukan naik gunung.
2: Betul.
1: Tapi mau naikin
2: mood lo.
1: Alrighty. Masih ingat gak kita tuh udah pernah ngobrolin soal zodiak yang gampang OVT.
2: Betul.
1: Terus kita ngobrolin apa lagi, Di?
0: Ada kita ngomongin MBTI.
2: Betul.
0: Itu introvert, extrovert.
2: Betul.
0: Terus thinking, feeling, dan judging, dan perceiving.
1: Oke. Nah, terus kita masuk ke gagasan baru nih. Yang bukan cuma kepribadian, cara cowok dan cewek bisa menginterpretasikan sesuatu itu bisa beda-beda ya. Kenapa bisa gitu ya, Kak ya?
2: Bisa dibilang kayak gimana ya? Kalau yang gue baca dari buku Boys Like Mars and Women Like Venus, itu kadang-kadang perempuan itu memakai hati, laki-laki memakai logika.
0: Emang gitu. Enggak, gue mau pakai hati.
1: Iya, makanya dia
2: kayak kan gue bilang. Iya kan?
1: Tadi kita obrolin sebelum talk set ini kan.
2: Iya kan?
1: Ada cowok yang cara pikirnya tuh kayak ke cewek-cewekan gitu.
2: Betul. Lebih pakai feeling daripada pakai logika.
1: Betul.
2: Ada cewek yang juga lebih pakai logika daripada feelingnya.
0: Ada. Bisa jadi.
2: Nah, gitu.
1: Tapi kita lagi ngobrolin sesuatu yang umum dulu ya, guys ya.
0: Terus tadi gue enggak umum berarti ya.
1: Ini risetnya John Gray ya.
0: Oh, ada.
1: Risetnya John Gray ya di Men Are From Mars dan Women From Our Venus itu kan dia meriset ya dari para pasangan-pasangan gitu kan. Nah, terus dilihat kok ternyata kenapa sih kok cewek ada masa-masanya butuh me time dan cowok juga ada butuh-butuh masanya me time.
2: Nah, itu dia. Kan.
1: Nah, jadi kadang-kadang orang jadi saling salah kaprah dan bisa jadi pemicu keributan saat relationship, ya gak sih, Kak?
2: Betul banget.
1: Kenapa sih diajak keluar gak mau gitu kan?
2: Apalagi kalau perempuan ngomong terserah.
1: Nah, itu.
2: Nah, lo.
0: kalau perempuan ngomong terserah, gue mah gak ngajak kemana-mana.
1: Iya, gitu loh.
0: Iya, daripada puyeng sendiri gue.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi kalau terserah lo, jadi memang benar-benar lu cuekin gitu ya?
0: Iyalah, daripada kita yang pusing.
1: Iya.
2: Ntar kalau ceweknya ngambek, bingung sendiri ntar nih.
1: Iya.
2: Emang.
1: Iya. Itu sebabnya dia lebih gampang milih cowok katanya. Oke, balik lagi di Z99.9 FM.
2: Playing

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry, gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
3: You listen to Zin and Rampona and FM playing all the hits. Still the three of us, Mapala.
4: Ada Mas D.
5: Ada Prakasa Odi.
3: Andri Lee.
4: Asik. Ya. Oke, kita bertiga bakal ngajakin lu bukan untuk naik gunung, tapi bakal naikin mood lu.
3: Yes, exactly.
4: Ini gimana nih kak, di buku yang John Gray tadi apa sih? Dia bahas apa sih kak?
3: Bisa dibilang kayak beda pola pikirnya sebenarnya gak masalah. Gitu. Asalkan, asalkan masalah muncul kita berharap pasangan bereaksi persis seperti yang kita mau tuh.
4: Betul.
3: Contoh, gue lagi kesel nih.
4: Iya.
3: Terus sama siapa? Blok aja. Nah, belum selesai cerita, dengerin dulu napa. Jangan langsung ceder gitu, blok aja.
4: Iya, udah blok aja udah ngapain sih?
3: Kayaknya Odi kayak gitu ya.
4: Kalau gitu ya. Jadi kalau ada yang kesel sama lu langsung ngeblok.
5: Enggak, gue blok enggak. Ngapain gue blok?
3: Enggak gitu. Salah lagi gitu.
5: Enggak, kalau gue blok paling gue
4: archive
3: gitu. Archive gitu. Waduh, agak-agak ngeri nih kalau.
4: Jadi buat ciwi-ciwi yang kenal sama Odi, kalau enggak dibales bukan berarti lu enggak diapa-apain karena emang enggak dianggap ya.
3: Betul.
5: Ya bohong. Kenapa jadi gue lagi sih?
3: Kadang kita mencintai orang dengan cara yang kita sendiri ingin dicintai, bukan bener cara yang paling mudah diterima pasangan.
4: Bener banget sih. Emang sih banyak perbedaan-perbedaan itu ya kak ya, tapi itu bukan berarti suatu yang bikin masalah ya. Karena masalah yang muncul itu ketika kita terlalu berharap lebih sama orang.
3: Betul, betul.
5: Mempunyai
3: banget
5: ekspektasi lebih.
3: Iya. When reality hits you hard.
4: Betul banget.
3: Aduh. Gitu. Jadi, ya gak di?
5: Gak tahu. Iya kali.
4: Jadi kalau lu misalnya nih dengerin tiga kata nih, misalnya cewek cakep gitu, kira-kira apa yang langsung di pikiran lu?
5: Apa ya?
3: Kenapa Andi?
5: Gue gak suka cewek cakep.
4: Oh, tahu kan? Iya kan, bener kan? Valid kan? Iya, karena dia sukanya
5: belum selesai. Gue tuh suka, bukan itu.
3: Bukan. Oh bukan. Ya.
4: Terus gimana?
5: Gue lebih suka cewek pintar aja udah.
4: Oh gitu. Okay. Ya, ya. Ya, memang sih tipikal dia tuh suka cewek yang lebih dewasa dari dia, lebih tua dari dia. Masa yang bisa mengayomi gitulah kak.
5: Mengayomi terus.
4: Iya betul.
5: Karena banget kebanyakan hilang arah generation.
4: Betul.
5: Jadi harus diayomi.
4: Jadi buat kalian-kalian yang udah ngerasa lebih mature, lebih dewasa, ya silahkan nanti kontak sama Odi karena dia butuh orang-orang yang
5: bisa mengayomi. Jangan. Janganlah. Yang udah-udah jangan. Yang udah-udah rame tuh.
4: Okay, jadi jangan buru-buru dong ganti pasangan dulu ya generation ya, ketika ada perbedaan-perbedaan itu ya gak sih kak?
3: Betul, bisa jadi yang perlu diganti itu cuma cara komunikasinya. And after this we're talking about it. So stay tuned only at Z99.9 FM
4: playing all the hits.
6: Pas helm off, ketan bebasan on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketan bebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketan bebasan. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
4: Wow.
6: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: kepeduliannya lewat saran, reminder, perhatian, dan petunjuk.
1: Betul.
0: Benar gak sih kak kayak gitu kak? Kalau cewek tuh suka apa namanya, ya kayak lu pernah cerita ke cowok lu, kalau mau pergi apa-apa jangan lupa ini, jangan lupa.
1: Iya.
0: Semua diingetin.
1: Iya.
0: Semua diingetin.
1: Even bukan nanya ke cowok gue.
0: Oh, siapapun yang pergi ya. Oke. Okay.
1: Even ke nyokap gue. Even misal gue mau pergi nih, pergi yang berdua sama gue. Mah, jangan lupa casan ya mama. Fisherman ya mama. Soalnya kan tete tahu mama tuh kadang-kadang asam lambung suka naik.
0: Iya.
1: Harus ada permen mentol kan. Bawa. Tapi dia mau tumbler, kita beli minumnya di sana aja.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau udah mau pakai, Ma, udah lupa pakai pelembabnya belum? Sunscreennya udah, Alessia udah. Kan kadang-kadang mau suka cuek kayak gitu. Ya udah teteh, ya mama. Dan nyokap gue Scorpio by the way.
0: Oh gitu ya. Betul, betul, betul. Padahal itu adalah satu bentuk perhatian, ya gak sih?
1: Itu
0: satu bentuk perhatian. Nah, di lu kalau misalnya ada cewek nih yang tadi tuh yang quote and quote kayak ngebawelin lu, harus gini, harus ini, harus siapin ini, lu gimana menurut lu?
2: Gua gimana?
0: Menurut lu gimana?
2: Enggak, gua mah enggak apa-apa, gua mah terima-terima aja gua.
0: Oh, terima-terima aja.
2: Anak-anaknya gitu. Enggak protesan soalnya.
0: Gitu. Ya, malah seneng ya, malah happy ya.
2: Malah happy gua.
0: Makanya lu lebih suka yang lebih dewasa daripada bocil-bocil gitu ya.
2: Iya, kayaknya iya. Tapi
1: kayaknya, masih kayaknya tuh. Masih kayaknya ya.
0: Jadi kalau mau bantuan atau nasihat yang gak bisa diminta nih, si cowok menerjemahkannya sebagai berarti lu pikir gue gak mampu. Nah ini kalau kayak gini nih lu gimana Ji?
2: Apa tuh?
0: Kalau misalnya ada lu apa namanya sering kali diingetin segala macam bla bla bla, lu harus ini harus ini, nah itu lu sering ngerasa bahwa lu bakal sering lupa atau gimana sih menurut lu kalau dari sisi cowok?
2: Kalau dari sisi cowok dia kalau gua sebenarnya diingetin terus mah nggak apa-apa sebenarnya ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, cuma ya gimana cowoknya, kan ada juga cowok yang agak-agak diingetin terus kayak yang apaan sih diingetin mulu gitu. Kan ada aja yang kayak gitu.
1: Tapi giliran gak diingetin, kok kamu gak ingetin aku?
2: Betul. Lah. Nah itu biasanya
1: giliran,
2: itu.
1: Giliran diingetin kamu ngomel-ngomel.
2: Nah itu.
1: Giliran gak diingetin kamu nyari, maunya apa sih?
0: Itulah dia perbedaan-perbedaan itu ya. Nah terus ada lagi nih, katanya sih kalau cewek itu katanya agak susah ya kalau baca Google Map, bener gak sih?
1: Alhamdulillah gue enggak sih.
0: Enggak ya, aman ya.
2: Tapi nah, banyak tuh, banyak.
0: Nah lu gimana tuh pengalaman lu?
2: Banyak. Mungkin di luar sana banyak perempuan-perempuan yang baca Google Map aja tuh bingung.
0: Kenapa ya gitu ya?
2: Iya gak tahu.
1: Contohnya gimana sih? Gue penasaran dah. Gimana,
2: padahal kan cuma tinggal ikutin aja gitu ya.
1: Lurus 100 meter ke depan belok kiri gitu
2: ya,
1: kan.
2: Misalnya belok, misalnya ada dua belokan lah di belok kiri misalnya. Dia tuh harusnya belok yang pertama. Dia pasti lurus tapi belok yang kedua gitu.
1: Misalnya kalau Google Mapnya in 200 meters there's intersection, turn right.
2: Nah, kayak gitu.
1: Biasanya gitu kan? Padahal tinggal depan ada perempatan, belok kanan ya.
2: Sampai gitu.
1: Gitu. Tiba-tiba masuk tol.
2: Iya, tiba-tiba main lurus aja.
1: Lurus aja gitu, lempeng weh.
0: Terus lu pernah ngalamin enggak akhirnya jadi ribut tuh gara-gara salah baca map?
2: Enggak, kebenaran jalan di Jakarta gue cukup hatam.
0: Oh gitu.
2: Jadi enggak usah pakai Google Map, enggak apa-apalah.
0: Gitu. Meskipun cewek lu waktu itu bilang udah harusnya belok kanan nih, belok kanan, tapi lu bilang enakan lurus.
2: Iya, di mana-mana sih enakan lurus gitu aja.
1: Gitu. Terus kalau misalnya ini, cewek lu bilang, "Duh, hari ini gue capek banget nih, kerjaannya numpuk, banyak banget deadline." Terus lu apa?
2: Ya udah.
1: Reaksi.
2: Gua.
1: Ya berdua udah sih sebenarnya. Oh, Masti sama Odi gimana tuh?
2: Enggak tahu ya, kalau gua orangnya ya udah sabar, namanya juga kerja. Positif thinking aja gue mah. Positif vibe gitu loh anaknya loh.
0: Gitu. Ya.
1: Kalau Masti?
0: Kalau gue sih bakal tanya, emang apa sih yang bikin lu lagi bad mood? Yuk coba cerita.
1: Aigu.
0: Gitu dong.
1: Aduh.
2: Itu gitu Mas?
0: Iyalah.
2: Iya.
1: Iyalah. Karena cewek kan butuh didengerin.
0: Betul.
1: Mau ceweknya misu-misu kayak ngapain kayak dengerin.
0: Jadi gitu, ini ya. Kadang-kadang ya memang yang namanya perhatian itu perlu deh kita untuk kasih timing yang tepat. Terutama dari cowok-cowok ya kepada para ceweknya.
2: Cowok-cowok dengerin ya, generation.
1: Sometimes yang perempuan bilang, "We don't need a grand romantic gesture." Cuma tanya, "Kamu udah makan belum?" Betul.

0: kayaknya hari ini kamu capek banget, coba cerita.
1: Generation, kalian pernah gak sih niat ngebantu malah dibilang sok-sok ngatur? Ya ceritain ya dengan DM ke Z99.9 FM
0: Playing.

0: Masih di Z 99.9 FM playing all the hits generation. Masih balik lagi sama kita bertiga di Z sore hari ini.
1: Di TPS teman pulang santai masih yep. Generation sampai jam 8 malam.
0: Betul.
1: Bareng sama kita bertiga, Mapala ada
2: Mas Di,
0: ada Prakas Audi,
1: Andre Lin.
2: Asik.
1: Asik.
2: Asik. Di Mapala kita enggak akan ngajakin lo untuk naik gunung.
1: Enggak.
2: Tapi kita akan bikin naikin
0: mood
1: lo. Yes, betul generations.
2: Masih ngomongin soal bedanya cowok sama cewek dalam berpikir nih. Tadi betul. Kita udah ngomongin soal cewek-cewek yang kayaknya sih ribet ya, suka ngingetin sesuatu, hal-hal kecil, hal-hal detail. Nah sekarang kita akan ngomongin dari sisi

0: yang antri nih. Tadi ada beberapa ada yang udah WA nih nanti habis dari sini nih.
1: Enggak ada, jangan gitu dong.
0: Nah, itu gimana tuh lu? Saat mendengar curhatan di pikiran lu apa nih yang akan lu kasih solusi kah, atau lu dengerin dulu atau bagaimana kalau dari lu?
1: Kalau gue sih gue dengerin dulu.
0: Oke.
1: Okay. Gue dengerin dulu pelan-pelan. Mm-hmm. Baru gue kasih solusi.
0: Oke.
2: Okay. Oh.
0: Jadi ada dari masalah lu analisis terus lu kasih solusi.
1: Iya
0: ya?
1: Dong, harus kayak gitu, harus didengerin dulu, jangan kita asal langsung ngejudge. Okay. Itu tuh jadinya nanti enggak bagus jadinya.
0: Berarti ke semua

0: ini gue pengennya cuma didengerin, tapi masalahnya cowoknya sering banget tuh ngasih solusi. Nah kalau lu sendiri sama cowok lu gimana kak?
1: Dia dengerin abis itu kasih solusi.
0: Dengerin kasih solusi.
1: Akhirnya tukar pikiran.
0: Oh tukar pikiran, seru juga ya kalau kayak gitu ya.
1: Karena gue bisa kayak bisa dibilang kayak switch on many feeling, switch on terus switch on terus logikanya main gitu loh.
0: Gak
1: pure feeling semua, gak baperan, gak. Tapi gak pure logic juga jadiin gue kayak kulkas berjalan 100 PK, enggak.
0: Gitu ya. Berarti lo langsung state, lo mau gue dengerin atau kita langsung cari solusi bareng? Berarti kayak gitu ya mindsetnya ya? Oke, iya.
1: Gitu.
2: Bisa kayak gitu ya?
0: Iya, bisa ya. Keren bisa, banget
2: keren
0: sih.
2: Loh dia.
0: Karena
2: memang, mantap.
0: Iyalah, berarti dia kan ngepake ilmu yang dia pelajari.
1: Iya. Sayang atuh. Kalau sendiri gimana, Di? Kan lo katanya bilangnya full logic gitu ya.
0: Full logic, benar. Apa
1: jangan-jangan full ini, full feeling?
2: Enggak lah, full logic lah. Ngapain full feeling?
1: Feeling.
2: Enggak dong, enggak bukan gitu. Itu cuma lagu.
1: Feeling.
0: Kenapa feeling hatiku?
2: Kira-kira kalau jadi dangdut sih. Sore-sore.
1: Ya enggak apa-apa biar Indonesia terhibur lah pagi. Jam-jam segini, jam-jam pulang kan.

0: You listen to Zin and Rambuan FM playing all the hits. Still with three of us, ada Mapala,
1: ada Masdi,
2: ada Prakasa Odi,
0: Andri Lin.
1: Asik.
0: Di TPS Teman Pulang Santai, masih nemenin Generation sampai jam 8 malam nanti.
1: Yo, betul banget.
0: Kadang perempuan kalau lagi ngambek ngilang ya. Kenapa coba? Sama hatinya lagi, masih pengen ngobrol. Itu kenapa tuh? Kayak the cave versus the talk.
1: Iya gitu sih, kalau misalnya cowok ya, kalau gue jadi cowok ya, kalau gue sih cowok ya Di ya, gue tau kalau lu ya. Nah kalau gue jadi cowok ya Di,
2: iya.
1: Kalau lu nanti terserah lu jadi apa. Nah kalau cowok biasanya nih, generation, aku tuh lebih seneng ngilang aja nih, entah kemana gitu ya, sembah sendirian di dalam kamar atau mungkin ke satu tempat yang bisa menemukan sebuah ide ataupun juga gagasan untuk menemukan solusi gitu. Jadi lebih seneng, ya gak usah deh ributin urusan gue gitu lah. Kira-kira jadi gue yang punya masalah, gue yang harus selesaiin gitu sih Kak.
2: Kalau masalah orang?
1: Kalau masalah orang ya biarkan dia yang menyelesaikannya lah.
0: Betul.
1: Ya ngapain kita yang ngurusin.
2: Iya kalau dia mau cerita kan gak salah.
1: Iya kalau dia cerita ya cerita aja.
0: Cerita aja betul.
1: Tapi
0: betul,
1: balik lagi kalau misalnya mau ada solusi, ya lu temuin sendiri lah jawabannya gimana.
0: Betul, karena sebagai perempuan ya, justru masaknya lebih ringan setelah berbicara dan ngungkepin unak-unaknya.
1: Betul banget.
0: Ranting berjam-jam.
1: Iya.
0: Udah. Kalau enggak, kalau gue kadang-kadang gue udah ngobrol sendiri aja.
1: Hah, ngobrol sendiri?
0: Di kamar udah ngobrol aja sendiri, ngeluarin unak-unak gue sambil dengerin musik metal udah.
2: Iya, ngomongnya sama ChatGPT paling dia.
0: Kagak.
1: Kagak.
2: Oh, enggak suka.
0: Kagak.
1: Ngomong sendiri.
0: Tapi ya, emang ada penelitian loh, orang yang sering ngobrol sendiri tuh IQ-nya
2: betul
0: di atas rata-rata.
2: Iya. Katanya pintar, katanya.
0: Isanya apa ya? Otaknya itu isanya enggak mau istirahat gitu loh.
1: Jadi lo itu namanya lo mengaktifkan reticular activating system. Jadi di otak itu ada bagian proses pencarian ke dalam gitu, Kak. Nah, jadi itu salah satu yang kalau lu sering-sering melakukan self-talk namanya ya, ngobrol dengan diri lu sendiri, itu lu mengaktifkan fungsi itu. Yang akhirnya ketika menemukan aha moment, itu dia kebangun jaringan sel-sel saraf baru yang akhirnya itu membuat lu jadi kayak makin tambah dalam tuh pengetahuan tentang sesuatu yang lu temuin di aha moment tadi.
0: Betul. Okay, gitu. Tapi kadang kalau gue ya, diam itu bukan, dan kadang-kadang kalau gue gak ngomong sendiri udah gue ke teras depan nih, lihat kucing-kucing gue main, tapi sudah bengong aja gitu, daydreaming gitu.
2: Itu, teras depan yang depannya TK.
0: Iya, depannya TK, sambil ngeliatin kucing-kucing gue naik pohon mangga, bengong aja gini. Udah, tiba-tiba mama atau papa keluar, ngapain teh? Duduk aja, bengong. Oh ya udah, mama masuk lagi ya, papa masuk lagi ya, udah.
2: Karena gitu, karena diam itu belum tentu marah, belum tentu bosan juga, atau gak sayang. Kadang orang sedang memproses sesuatu.
0: Biasanya ada yang lagi proses sesuatu, ada yang mengisi baterai kehidupannya dia. Kalau yang introvert tuh
1: bener banget sih.
0: Gitu.
2: Kalau gue biar gak memperpanjang suatu masalah sih, meskipun diam itu bisa memperpanjang masalah sih sebenarnya gitu.
0: Iya sih sebenernya.
2: Cuma kadang-kadang gue kayaknya lebih baik diam dulu deh. Nanti kalau udah agak reda, udah agak cooling down, baru deh gue ngomong gitu.
0: Daripada mengeluarkan kata-kata yang gak seharusnya
2: betul
0: dikeluarkan.
2: Kalau lagi masih panas-panasnya di itu juga ya, makin panjang nanti masalahnya.
0: Ngeri sih kalau kayak gitu.
1: Betul ya. Jadi sih memang kadang perlu ya kita untuk diam sejenak. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain juga ya.
0: Betul.
1: Tapi di situ yang terjadi adalah sebenarnya lagi di otak kita tuh nggak pernah diam ya Kak ya.
0: Betul, nggak pernah diam.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya ada tuh yang kalau dosen psikologi gue bilang, kalau misalnya ketemu orang terus tangannya gak bisa diem atau kakinya gak bisa diem tuh, berarti otaknya lagi aktif mikir tuh.
2: Ih iya. Serius Kak?
0: Iya.
2: Serius? Oh iya? Di tempatnya, di mana aja tempatnya?
0: Iya.
2: Apa mas?
1: Lu sering banget gitu?
2: Iya.
0: Gue gitu.
1: Iya berarti otak lu sebenarnya masih normal, masih bekerja.
2: Iya emang punya otak, bukan masih normal, emang ada otaknya. Masa otak gue gak normal?
1: Iya kan, ini gak segerak-gerak tadi.
2: Iya maksudnya gue, tapi di di tempat manapun gue suka kayak gitu tuh.
0: Atau gak, badannya gak usah diem aja. Nah itu, kalau gue gitu.
1: Betul. Ya, ada orang juga yang dia sambil mikir tuh, dia sambil jalan-jalan gitu ya.
0: Iya betul. Terus sambil kadang, kalau gue tuh misalnya mau interview misalnya nih, interview di Z. Mm-hmm. Gue siapin tuh pertanyaannya. Di kamar, gue jalan aja muter-muter di kamar tuh. Hari ini kita kedatangan ini. Gue puter aja tuh skenario di otak gue sambil jalan keliling kamar muter.
2: Tahu ngomong depan kaca.
0: Enggak, kalau gue enggak depan kaca, gue keliling kamar jalan.
1: Ada metodenya yang begitu juga. Jadi dia bermain theater of mind-nya itu di dalam pikirannya itu kayak dia lagi seolah-olah melakukan sesuatu gitu kan.
0: Betul.
1: Melakukan sesuatu yang itu akan terjadi di masa depan.
0: Betul. Jadi saya merepresentasikan misalnya mereka adegan. Betul. Yang nanti akan kejadian sehari atau dua hari setelahnya.
1: Betul.
0: Kadang
1: betul.
0: Gue juga sambil sepedahan tuh. Ngomong tuh, you listen to Zee nanti napa nana apa melihat.
2: Kalau itu ya, kalau itu gue pernah karena kita gimana? Yang selesai sekolah waktu itu, gue tuh di motor ya, gue tuh di motor selalu kayak gitu tau kan?
1: Iya.
2: Pulang atau pulang kerja atau pulang dari sini, kayak gitu tuh di motor. Iya. Soalnya nggak tahu kenapa soalnya, kayaknya deg-degan aja kayak gitu ya baru pertama kali. Ya udah deh latihan aja dulu di motor.
1: Tapi kan akhirnya kejadian juga yang pertama kali lu siaran sama Kak Andri.
2: Iya,
0: langsung ditembak sama gue kan.
2: Gak tau lah dia gimana.
1: Itu tadi ngomongin yang diam. Nah tapi ternyata orang-orang yang si ciwi-ciwi ya, yang cerita panjang kali lebar itu juga belum tentu nyelesain masalah loh Kak.
0: Iya betul, sometimes gak nyelesain masalah, malah yang ada nambah pikiran, overthinking.
1: Overthinking. Nah tapi gitu. Setidaknya ketika cewek-cewek itu pada cerita, tekanannya menurun.
0: Iya betul, istilahnya tekanan di pundaknya, di otaknya tuh kayak betul. Lehernya udah gak tegang gitu ya.
1: Betul. Tahu gak kenapa? Karena tekanannya dipindahkan ke orang yang dengerin.
0: Betul.
1: Nah, Zee Generation, kalian kalau stres itu masuk ke tim yang mana nih? Tim yang lebih mending masuk goa, diam sendirian, atau tim yang cerita sampai lega? Balik lagi nanti di Zee 99.9 FM.
3: Playing all the hits.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong bareng dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Mainan FM, playing all the hits. Masih di TPS yang akan nemenin lu sampai jam 8 malam nanti. Dan Generation masih ditemani oleh Mapala.
1: Betul.
0: Itu ada Mas Di.
2: Ada Prakasa Odi di sini.
1: Ada Andri Lin.
0: Asik.
1: Asik.
0: Yang kita akan ngajak lu untuk makin tambah naik moodnya.
2: Ya.
0: Sebab kita mau ngapain, Kak?
1: Bahas tentang zodiak minggu ini. Teng tereng tereng.
0: Asik ya. Zodiak dari tanggal 4 sampai dengan 10 September.
1: Betul.
0: Kita mulai dari Aries, Di.
1: Aries.
2: Aries, jangan semua harus lu kontrol.
1: Ayo.
2: Terus cinta, jangan buru-buru menyampaikan sikap pasangan atau kegebetan.
1: Menyimpulkan ya, jadi simpulkan dulu lah.
2: Terus untuk kerjanya, ada peluang baru tapi jangan langsung bilang enggak dulu sebelum dipelajari. Terus ada keuangan, bedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Tuh, jadi samain. Bedain. Pesan minggu ini, tenang bukan berarti kalah.
1: Asik. Sedap banget dah.
0: Kak Taurus, Kak.
1: Kalau Taurus, uang kecil-kecil kok jadi banyak. Cinta butuh quality time sederhana. Not a expensive gesture atau grand romantic gesture. Kerjaan, fokus ke target yang realistis. Nah, untuk keuangan, hati-hati pengeluaran kecil yang kelihatan sepele. Pesannya nih untuk minggu ini, nikmati hidup tapi jangan sampai rekening ikut menikmati penderitaan lo ya, ya Taurus.
0: Lanjut nih yang Gemini.
1: Musuh semua zodiak.
2: Dia ini musuhnya anak-anak.
0: Hei para Gemini, banyak yang mau dibicarain kan, tapi jangan semuanya ya.
1: Nah,
0: ngomongin soal cinta, jadi komunikasi itu harus jadi kunci. Tapi lu tetap harus pilih-pilih timing yang tepat. Lalu untuk urusan kerjaan nih buat para Gemini. Ide lu tuh udah tahu, orang pada banyak banget ide lu. Tantangannya adalah mana yang benar-benar bakal lu kerjain.
1: Keuangannya ini apa nih?
0: Kalau keuangan, hati-hati nih para Gemini, jangan impulsif gara-gara FOMO. Apalagi nanti bentar lagi udah iPhone 18 mau keluar, udah hati-hati ya. Hati-hati, jangan FOMO. Pesannya buat minggu ini buat para Gemini, gak semua hal harus langsung direspon.
1: Exactly.
0: Lanjut Cancer.
2: Ada Cancer, perasaan lo valid, tapi jangan tinggal di sana. Itu Kak, dari cinta ada hal emosional yang akhirnya mulai bisa dipahami.
1: Dipahami gak tuh?
2: Tuh, dipahami dulu. Untuk kerjaan, jangan membawa masalah personal terlalu jauh ke pekerjaan. Tuh, dengerin tuh Cancer. Jangan apa-apa dibawa ke kerjaan, gak baik.
0: Iya.
2: Ya kan, nanti nyusahin diri lu sendiri.
0: Keuangannya gimana?
2: Keuangannya lebih baik, aman daripada impulsif. Dan pesannya untuk minggu ini, merasakan boleh, berlarut-larut jangan.
1: Jangan galauers banget gitu ya.
2: Iya.
0: Leo gimana, Kak?
1: Kalau Leo, circle lo sedang diseleksi alam. Jadi di mana itu untuk percintaan yang lo itu mulai sadar siapa yang benar-benar support dan siapa yang cuma muncul saat butuh doang.
2: Tinggalin.
1: Nah, kita tinggalin kayak gitu tuh. Tinggalin.
0: Betul.
1: Untuk kerjaan.
0: Kerjaan gimana, Kak?
1: Harus berani ambil kesempatan yang baru. Coba out of the box deh.
0: Benar banget tuh.
1: Keuangan nih, tetap hati-hati ya meskipun lagi pengen reward diri sendiri. Nah, untuk pesan minggu ini, enggak semua yang lama harus lo pertahankan.
2: Betul. Kalau ada yang baru kenapa enggak?
0: Ini katanya Odi ya.
1: Yang baru tuh.
0: Okay. Nah, next buat para Virgo. Checklist hidup lo panjang banget minggu ini. Cinta, jangan terlalu menganalisis setiap chat dan perubahan mood pasangan. Udah deh, jalanin aja. Perfeksionis banget sih dalam hidup.
1: Iya tuh.
0: Untuk urusan kerjaan buat para Virgo, minggu ini memang bagus ya. Untuk merapikan kerjaan-kerjaan dan nyelesain hal-hal detail. Itu kan hobi lu banget ya para Virgo.
1: Oh yes.
0: Nah, lalu kemudian untuk urusan keuangan, coba deh review kembali pengeluaran ya. Siapa tahu ada hal-hal yang boleh dihemat-hemat dulu.
2: Bikin catatan.
0: Message-nya buat para Virgo, tidak semua harus sempurna untuk bisa berjalan. Udah enjoy aja dong ya. Okay, lanjut untuk Libra.
2: Ada Libra. Saatnya balik menemukan balance. Untuk cintanya, jangan selalu

0: di pihak yang mengalah. Tuh, sekali-sekali harus jadi pihak yang dominan.
1: Gitu ya?
0: Iya, sekali-sekali aja.
1: Ambil alih.
0: Iya. Untuk kerjaan, minta bantuan kalau memang dibutuhkan.
1: Jangan sosok independen terus ya.
0: Iya, jangan sok kuat. Untuk keuangannya, jangan belanja cuma karena lagi bad mood. Nah itu ada kayak teman saya.
1: Iya.
0: Pesannya untuk minggu ini, peace of mind juga bentuk kekayaan.
1: Peace of mind.
2: Betul.
1: Enak banget. Scorpio gimana nih kak?
2: Lo tau jawabannya, cuma belum mau ngaku aja nih.
1: Iya kan, udah sering kita bongkar juga.
2: Udah sering kita bongkar. Nah untuk cintanya nih, ada perasaan yang selama ini lo tahan.
1: Idih.
2: Jadi tahan,
1: iya.
2: Jangan ditahan.
1: Udah lepasin aja.
2: Nah, kalau kerjaan nih, skill yang selama ini lo asah mulai menunjukkan hasil.
1: Tuh,
2: kan? Jangan maju mundur. Ah, takut ah gue. Kalau keuangan, jangan ambil keputusan finansial karena emosyong. Pesan ya, percaya intuisi tapi tetap pakai logika lo.
1: Yes, benar banget. Buat para Sagittarius, stop kabur dari masalah, karena kalau kabur masalahnya tetap ngikutin lu.
2: Betul, kayak ayam.
1: Iya. Nah, ngomongin soal cinta, ada pembicaraan yang sebaiknya perlu lu segera selesaikan deh. Nah, kalau ngomongin soal kerjaan, buat para Sagi, delegasiin dulu deh kerjaan. Kalau semuanya udah terlalu banyak, aduh, jangan semuanya pengen lu handle. Nah, kalau di keuangan, jangan terlalu optimis soal pengeluaran. Karena bisa jadi ada yang gak terduga.
2: Betul.
1: Nah, pesannya, dewasa itu bukan bisa melakukan semuanya sendiri ya, buat para Sagi.
0: Tuh, dewasa itu bukan bisa melakukan sendiri. Jangan karena lu dewasa, lu apa-apa sendiri, jangan.
2: Jangan.
0: Yes. Kan lu makhluk sosial.
2: Betul.
1: Capricorn.
0: Ada Capricorn, yang tertunda beresin dulu lah. Ya, untuk cintanya jangan membawa stres pekerjaan ke hubungan. Tuh. Jangan apa-apa lu bawain ke hubungan lu.
2: Tuh.
0: Jadinya nanti berantakan, hubungan lu berantakan.
1: Iya
0: kan? Semuanya berantakan.
1: Yeah.
0: Untuk kerjaan ada kesempatan untuk membuka jalan baru. Tapi selesaikan tanggung jawab lama dulu.
1: Iya. Yeah. Keuangannya gimana?
0: Untuk keuangannya potensi ada. Asal jangan gegabah.
1: Iya.
0: Tuh, lu jangan, lu nggak boleh gegabah udah. Untuk pesannya minggu ini, progres kecil tetap progres.
1: Yes.
2: Aduh.
1: Sekarang ke Aquarius nih kak, gimana?
2: Jangan cuma bilang nanti gue cek, nggak boleh ya? Jangan, karena menurut gue cintanya itu harus lebih terbuka soal apa yang sebenarnya lo rasain. Pekerjaan nih, lo coba deh periksa ulang detail jadwal, dokumen dan rencana. Karena di keuangan nanti jangan mengulang kesalahan finansial yang sama. Your message for this week, kebebasan juga butuh tanggung jawab.
1: Bener banget. Nah, terakhir nih buat para Pisces ya, jangan lupa punya hidup sendiri.
0: Tuh ya. Lu punya me time bro.
1: Jangan cuman hidup mikirin orang lain.
2: Betul.
1: Cinta, jangan sampai kebutuhan pasangan membuat kebutuhan diri sendiri diabaikan ya, para Pisces.
2: Gak boleh tuh kayak gitu.
1: Kerjaan, ada banyak kemungkinan yang muncul, peluang baru yang menarik nih.
2: Asik.
1: Keuangan nih buat para Pisces, pertimbangkan matang-matang sebelum investasi atau pengeluaran gede. Dan pesannya, jaga diri, bukan berarti egois.
0: Betul.
2: Gitu nih, wow. Zodiac minggu ini kan pesannya dalam semua ya.
1: Yes.
2: The deep thoughts of everything for this week for fourth until turn of September.
1: Betul banget. Dan tadi kalau kita lihat si Leo tadi tuh, mana tadi ya? Leo tadi. Nah, ini kan tadi tuh dia bilang lu harus benar-benar tahu nih siapa yang muncul dan siapa yang akan datang untuk lu butuhin di dalam hidup lu.
2: Jangan cuma datang pas manis.
1: Betul
2: kayak
1: banget.
2: Manis,
1: betul banget.
2: Sepah dibuang gitu ya.
1: Yes, benar banget. Nah, itu sebabnya nanti kita akan bahas bicara soal space versus ghosting, Kak.
2: Alright, only sih, at
1: kapan sih kita bisa kasih ruang?
2: Iya.
1: Kapan kita harus tahu siapa yang hilang tanpa kabar?
2: Betul. So, masih sama kita? Mau apa lah? Only at Z. Nanti nampuan FM.
1: Playing all the hits. Love you like a beast.

0: Masih di Z99.9 FM playing all the hits generation. Masih bareng kita bertiga Mapala.
1: Ada Masdi,
0: ada Prakasa Odi,
2: Andri Lin.
0: Dan kita asik akan ngebahas space versus ghosting.
3: Yes, space and ghosting.
0: Serem banget ya suaranya. Kasih ruang boleh, hilang tanpa kabar jangan.
2: Aigu.
3: Jadi tadi kita udah bahas ya, konsep masuk goa itu berarti bukan berarti izin menghilang tanpa komunikasi ya.
0: Yep, betul.
2: Betul.
3: Tapi kalimat sehatnya nih generation, gua lagi banyak pikiran, kasih gua waktu dong, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Nah, bedakan space, silent treatment, and ghosting generations.
3: Gimana tuh Kak?
2: Kalau space itu kasih waktu aja. Misalnya, aduh bentar ya, kayaknya gue lagi emosi.
3: Yes.
2: Give me a minute, or give me mungkin sehari aja.
3: Oke.
2: Okay. Kalau silent treatment, salah gak salah, diem.
3: Bingung tuh pasti.
2: Ya kan bingung kan tuh. Kalau ghosting, udah, hilang aja gitu, gak ada kabar.
3: Aduh berhari-hari, chat cuma centang satu ya.
2: Nah, itu.
0: Iya. Terus centang birunya gak dinyalain.
2: Betul, karena menurut gue tuh space yang tetap. Space yang sehat tetap memberi kepastian kapan komunikasi dilanjutkan. Bentar ya, jangan chat dulu, jangan ngechat gue dulu sampai besok.
0: Iya. Bentar ya, jangan chat aku dulu, aku lagi sama dia.
3: Ini.
0: Enggak, ini kan misalnya.
3: Oh gitu.
0: Itu misalnya doang. Itu gitu, misalnya. Kan kenapa sih? Karena jadi, katanya butuh waktu.
3: Jadi butuh waktunya, tapi lu kalau misalnya lagi.
0: Enggak, lu jangan kayak gitu, lu apa-apa. Kalau lu sangkanya kan orang kan gua. Jangan dong.
3: Jadi nggak, kalau misalnya nih lu lagi butuh waktu menyendiri, lu kira-kira berapa lama butuh waktunya tuh?
0: Gua berapa lama ya? Paling nggak lama-lama lah, nggak ada sehari, paling sejam. Iya masih hitungan jam lah.
3: Gitu.
0: Untuk sendiri.
3: Tapi ada nggak sih diantara semua ciwi-ciwi yang curhat sama lu ghostingin gitu, maksudnya yang ini

0: waktu, ngasih space atau pada saat sama cowoknya?
1: Kalau gue pas kemarin dia touring sih.
0: Oh, pas banget ya, dia lagi ada acara juga ya.
1: Yaudah, just do his things that he love, that's it.
0: Oh gitu, dan itu it's okay gitu ya?
1: It's okay for me.
0: Nah itu generation ya, jadi batas waktu butuh space yang menurut lu kasih yang masih sehat tuh berapa lama ya kalau menurut lu? Nah, pastiin ya untuk tetap terus di DM ke kita ke Z99.9 FM.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: You're listening to Zine Entry on FM, playing all the hits. Still with three of us. Mapala.
1: Ada Mas Di.
2: Prakasa Odi di sini.
0: Andri Lin.
1: Asik ya.
0: Di TPS yang akan nemenin Generation sampai jam 8 malam nanti.
1: Betul banget.
0: Kita masih ngobrolin boys versus girls. How we think and how we talk.
1: Nah, biasanya sering banget nih ngomongin soal kata aku gak apa-apa. Emang lagi gak apa-apa? Itu kira-kira bener. Artinya apa sih?
2: Iya, kalau ditanya kayak gitu kenapa ya? Itu artinya apa gitu? Ya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa.
1: Kalau dari cewek apa sih yang kepikiran kok ngomongnya bisa? Aku gak apa-apa. Bisa ditanya, ya kamu lagi apa? Atau lagi kemarin katanya sakit atau lagi apa? Lagi ada masalah segala macam. Terus jawabannya, aku gak apa-apa. Emang gak apa-apa? Kalau didesak makanya jawabnya, emang gak apa-apa. Nah itu kalau di sisi cewek apa sih kepikirannya?
0: Gak mau ngerepotin orang.
1: Gak mau ngerepotin orang. Ya. Nah itu guys ya, jadi bukan berarti semakin lu desak dia terus dia jawab gak apa-apa segala macem, yang mungkin bisa jadi karena emang gak mau ngerepotin ya kak ya.
0: Betul.
1: Nah kalau lu Di, gimana Di?
2: Kalau gue gimana ya? Kalau gue itu ya bingung itu doang paling. Kalau ngomongin apa gloss talk ini gitu ya, gloss talk itu. Karena bingungnya gitu kalau ditanya apa-apa, jawabannya gak apa-apa. Terus kalau misalnya kita mau ngajak makan, jawabannya makan apa? Dia terserah.
1: Nah
2: gitu.
1: Itu dia tuh yang kita perlu tanyain nih buat para cowok yang penasaran sama cewek-cewek ketika ngomong kata terserah. Nah kalau lu gimana sih kak, pernah gak sih ngomong kata terserah? Atau lu harus state sesuatu ketika ditanya, ini mau apa, mau hadiah apa, mau kado apa?
0: Kalau gue terserah, karena gue emang pemakan segala sih sebenarnya.
1: Dia serem banget.
2: Iya.
0: Enggak, maksudnya
1: enggak neko-neko ya.
0: Enggak neko-neko, aman
1: neko-neko
0: sih.
1: Neko-neko aman.
0: Mau diajak makan udon ayo, makan ajak pecel ayo, nasi timbel ayo.
1: Gitu ya.
0: Di pinggir jalan ayo, diajak makan petai sama jengkol lebih apalagi itu. Enak banget itu.
1: Enak banget datu ya. Nah, jadi kata terserah itu ternyata tergantung intonasinya ya enggak sih?
0: Iya.
2: Iya. Tergantung cara baca kita juga sebenarnya kalau di lagi chattingan WhatsApp gitu ya.
0: Bisa? Makan apa nih? Terserah.
2: Iya.
0: Benar. Iya, enggak apa-apa.
2: Ada juga kan iya, enggak apa-apa. Ada juga yang kayak tadi gitu agak keras kayak gitu.
0: Cuman terserah. Nah, kalau itu agak-agak tuh harus istilahnya harus ada alerta itu.
2: Betul.
0: Terserah. Terserah.
2: Terserah tuh habis itu caps lock lagi.
0: Nah,
2: urve gede-gede.
0: Gitu. Nah, ada juga ya. Makan apa nih? Terserah kamu aja, aku mah ngikut. Dah.
1: Nah, itu kan berarti harus dibedain ya tendensinya.
2: Tendensinya.
1: Nah, misalnya nih ada lagi yang bilang aku capek. Nah itu terus lu akan jawab apa Di? Kalau misalnya ada ketika lu lagi chat sama cewek terus dia bilang udah deh aku capek.
2: Iya.
1: Nah lu terus ngomong apa?
2: Ya udah tidur aja di sana.
0: Gak semua masalah selesai dengan tidur ya.
2: Ya kan tadi capek tuh katanya. Kalau diterusin chatnya nih gak bakal bener nih.
1: Iya,
2: ya udah
1: suruh
2: tidur aja udah. Besok sambung lagi.
1: Betul. Nah, tapi aku penasaran nih kak, kamu pernah gak sih berantem pakai chat?
0: Alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah. Jangan sampai.
1: Jangan sampai ya. Iya. Karena bingung kan ketika kita berantem via chat, kita nggak tahu si lawan bicara kita, apakah si cewek kita atau si cowok kita tuh sebenarnya apa sih yang ada di pikiran dia ya sih via chat. Karena di chat itu kan nggak menggambarkan ekspresi, nggak menggambarkan emosi apapun.
0: Kita nggak bisa ngeliat eye contact-nya mereka, body language-nya mereka, ya kan? We didn't know. Kayak misalnya di chat aku capek, padahal aku capek banget sih. Padahal kan intonasi ngomongnya gitu kan.
1: Yes.
0: Tapi kalau di chat aku capek, kayak robot aja gitu.
1: Iya. Nah, benar banget nih. Nah, Di ini kalau enggak salah udah ada masuk nih DM nih ke Z99.fm.
2: Ya, ini ada DM dari @anakpertama.capek.
0: Waduh, anak pertama banget gitu. Ya Allah.
2: Iya. Emang iya yang anak pertama tuh capek ya.
1: Itu dia.
2: Kak Mapala. Asik.
0: Asik Kak Mapala. Aduh, Mapala gak tuh?
2: Cowok aku kalau lagi ada masalah pasti diem. Kalau aku tanya malah bilang gak apa-apa. Aku jadi overthinking. Takutnya dia udah gak nyaman sama aku. Harus gue kerja terus atau kasih waktu dulu. Tuh, jadi dia nanya nih. Kalau dia udah overthinking. Terus kalau didesak terus takutnya gak nyaman. Harus dikejar terus. Maksudnya atau didesak terus atau kasih waktu dulu deh.
1: gitu.
2: Gimana ya, Mas, sebagai lo sebagai praktisinya, Mas?
1: Bagi praktisi ya. Ya gue kalau dari POV cowok dulu ya, yeah, nanti Kak Andri mungkin dari sisi POV cewek ya. Kalau dari sisi POV cowok ya, gue sih pasti kasih jalan tengahnya bisa gini. Ya udah, aku kasih kamu waktu, tapi kalau udah tenang kabarin aku ya.
2: Betul.
1: Aku akan selalu ada untuk kamu.
0: Gitu. Ini.
1: Nah kalau dari sisi itu dari sisi POV cowok ya. Nah kalau dari sisi POV-nya cewek, kira-kira kalau misalnya ada temennya Kak Andri nih yang nanya kayak gitu tadi nih, kira-kira harus dikasih advice apa nih Kak?
0: Kalau gue kebetulan pernah ngalamin situasi kayak gini ya, sahabat gue nih. Halo iya. Cindy.
2: Namanya jadi sebut kali.
0: Gak apa-apa. Gue lagi masalah nih, tapi dia diem. Waktu itu emang lagi ketemuan di GI.
1: Terus?
0: Ya udah, kita keliling GI dulu, nemu tempat enak, lu nenangin dulu di situ, kita milk tea dulu, tarik nafas dulu, barulah lu cerita. Kalau gue gitu.
1: Gitu, iya iya.
0: Terus gue beliin itu milk tea kesukaannya dia.
1: Asik,
2: iya. Baru cerita tuh dia?
0: Iya.
1: Cerita.
0: Tapi dia minum dulu, istilahnya take a deep breath a bit, slow down a little bit, keliling-keliling GI, ketawa-ketawa dulu, baru tuh pas udah sampai tempatnya tuh, tempat bubble milk tea shopnya itu, udah gue beliin, dah gue diem tuh, gue diem, lama-lama, Dri, gue kayak gini, udah ngalir aja tuh kayak air terjun.
2: Akhirnya dia yang membuka ceritanya sendiri.
0: Betul.
2: Tanpa lu memancing duluan.
0: Gue gak mau kayak gitu, istilahnya. Biarin otaknya dia tuh dingin dulu.
1: Iya, benar.
2: Tuh, berarti buat anak pertama tuh capek. Tadi kalau kata Mas Di, kasih ruang dulu ya, Mas. Kasih waktu dulu ya, Mas. Tuh, kalau kata Kak Andri sama tapi ajak muter-muter dulu kali ya.
1: Cooling down dulu.
0: Cooling down dulu.
1: Iya. Nah, Generation lu punya cerita serupa enggak? Nanti bisa DM ya ke @z99fm terus kasih tahu juga lu kasih ruang atau tim yang harus butuh kepastian dulu. Nah, abis ini kita akan bahas satu yang diam-diam bikin banyak hubungan bisa ribut loh. Dan ternyata rasa dicintai dan rasa dibutuhkan itu

0: Z99.9.
1: Masih bersama Mapala. Ada gue, Mas Di.
2: Ada Prakasa Odi.
3: Andrilin.
1: Oke, yang pastinya masih di Z99.9 FM.
3: Playing all the hits. Di TPS, teman pulang santai. Masih in reservation sampai jam 8 malam nanti.
1: Betul. Benar banget. Nah, ini ada satu hal yang unik ya antara cowok sama cewek. Nah, yang satu tuh Kak, maunya dia dipercaya. Tapi yang satunya maunya diperhatiin. Nah, ini nih, kalau pria tuh cenderung termotivasi ketika dia merasa dibutuhkan, dipercaya, dan kontribusinya berarti. Apalagi kalau sampai jadi andalan buat tempat curhat, ya nggak Di?
2: Iya,
1: ya kan. Lu merasa pria banget nggak ketika cewek-cewek datang ke lu?
2: Beuh, parah.
3: Laki-laki
2: sejati gue.
3: Laki gitu ya. Adirai gitu ya.
2: Laki. Bina raga gede banget dong.
1: Iya kan. Nah, itu ketika cewek-cewek datang ke lu.
2: Enggak, maksudnya jangan lu jangan framing cewek-cewek datang. Enggak ada yang datang sih.
1: Tadi lu bilang katanya lu tempat yang nyaman buat curhat.
2: Cowok juga boleh, enggak harus cewek.
1: Oh, gitu.
3: All gender ya?
2: Iya, all gender.
1: Jadi bisa cowok bisa cewek.
2: Betul.
1: Tapi mayoritas cewek kan.
2: Iya.
1: Nah, iya, nah ketika cewek-cewek itu datang, terus tadi pertama apa yang lo lakuin?
2: Gue mendengarkan dulu.
1: Oh, mendengarkan dulu. Terus apa lagi?
2: Mendengarkan baru kasih solusinya.
1: Oke, kasih solusinya gitu ya. Nah, ketika lu merasa laki banget tuh, jadi sosok diantara semua penghuni bumi yang bakal nyelamatin dia, ya gak sih?
2: Betul.
1: Ya, itu
3: seller bukan seller moon apa? Apa sih yang pacarnya seller moon tuh?
2: Siapa Krishna?
1: Krishna sih.
3: Kok Krishna?

0: kan.
1: Kehidupan dah
0: tu. Nah, tu. Bahkan sampai cowoknya aja itu nyerah dan memilih Odi sebagai tempat curhat si cewek-cewek tadi itu, Kak.
2: Astagfirullah. Ini tuh enggak, ini tuh cewek-cewek tadi itu siapa sih?
0: Ya gak tahu kan yang lu cerita, gak cerita namanya siapa.
1: Kok cerita apa kita betul kan
0: cerita tanpa nama tadi, cewek-cewek banyak yang ngantri katanya untuk curhat sama lu lebih nyaman. Bahkan ada yang sampai 1 jam lu guys.
1: Iya ya, curhat.
0: Dan itu membuat Odi itu menjadi sosok yang dibutuhkan, dipercaya, dan kontribusinya berarti banget buat masa depan si cewek tadi pastinya. Aduh. Nah kalau dari sisi cewek nih Kak, itu merasa termotivasi dan kayak gimana sih pemikirannya kalau dari cewek itu maunya?
1: Bisa dibilang apa ya? Wah bingung sih gue.
0: Karena lu kayaknya beda banget yang rare banget ya, cewek yang rare biasa.
1: Rare gimana nih?
0: Ya merasa dicintai, dihargai, diperhatiin tuh penting banget gak sih buat lu?
1: Iya.
0: Penting banget ya. Dan lu taunya ngerasa dicintai itu dari apa nih? Dari dari sikap atau dari apa nih biasanya?
1: He remembers every detail.
0: Oke, iya.
1: Ya kan. Terus ada tiba-tiba yang ngechat nih. Ih, backsoundnya Whitesnake ya.
0: Ini gitu ya, asik banget ya.
1: Tahu kan. Terus atau enggak, hari ini kamu jadwal siaran ya?
0: Iya.
1: Di Mapala ya.
0: Okay.
1: Padahal udah posting, sempet posting kan? Aku tag Mas Dizam Audi kan hari apa tuh? Senin atau Selasa ya? Ya kan. And he remembers that.
0: Keren. Jadi memperhatikan hal-hal kecil itu ternyata bentuk cinta.
2: Bah, itu dia Mas. Yeah, nah.

0: Pernah
1: kayaknya apa pernah bener nih?
0: Pernah bener.
2: Nah, lo.
1: Cewek ya?
0: Cewek.
1: Nah, itu apa yang lu rasain ketika tandanya oh ini beneran cinta sama lu?
0: Paling karena gua orangnya ya udah aja gitu ya. Mungkin kalau merasa kayak gitu dia ngabarin duluan kali kalau mau kemana-mana. Soalnya gue tuh bukan tipe yang cowok yang nanya misalnya kayak mau kemana hari ini segala macam, enggak. Gue tuh tipe yang kayak mau pergi ya, oh ya udah gitu, ya udah gue nggak akan nanya kemana, paling dianya aja kayak yang nanti kesini nanti kesini nanti kesini.
1: Oh gitu.
0: Itu tuh udah merasa kayak wah gue dicintai nih, disayang sama dia.
1: Oh gitu, dengan Sherlock doang tuh udah ngerasa dicintai. Apa bedanya sama Grab sama Gojek?
0: Ya beda dong. Ya masa abang-abang Grab Sherlock ke gua? Mau ngapain abang-abang Sherlock ke gua?
1: Ya karena itu kan bisa dilihat juga lu perginya kemana.
2: Iya.
0: Iya kan beda konteksnya lo. Gimana sih?
1: Nah generation, jadi hal kecil apa sih yang paling bikin lu merasa dihargai, dikabari, didengerin ya?
2: Bantu, dipuji, atau dikasih waktu?
1: Nah nanti tetap ya, pastikan lu pasti selalu terus DM ke kita. Nah salah satunya nih ada DM yang baru masuk nih kak.
2: Apa tuh?
1: Dari si Venus butuh didengar.
2: Aduh Venus gak tuh?
0: Emang Venus doang, gue juga butuh didengar.
2: Nih. Aduh.
1: Ya nih, di Venus nih ya nih. Nanti POV-nya dari Kak Andri sama Odi ya.
2: Oke. Okay.
1: Nih, Mapala. Gue mau cerita ke pasangan sebenarnya cuman pengen didengerin. Tapi dia selalu jawab, harusnya lu begini, harusnya lu begitu. Wah, pakai harusnya. Akhirnya gue malah kesel. Dia bilang gue susah dikasih solusi. Padahal gue gak minta solusi. Nah, ini gimana nih Kak?
2: This is classic. But sometimes what we need is not problem solving. Okay. What we need is emotional parking to listen to be understand.
1: Yeah,
0: berarti cowoknya harus diem dong. Gimana?
2: Bukan diem, maksudnya at least kasih. Oh, jadi when your girlfriend lagi yapping, jangan langsung bilang harusnya kayak gini, harusnya lo dulu. Lo diem aja dulu gitu loh. Cicing.
1: Cicing
2: gitu. Kalau udah selesai, cowoknya udah selesai baru kayak gitu ceritanya.
0: Jangan di-judge duluan.
2: Jangan dipotong dulu gitu loh. Jangan di-cut off dulu ya. Yang ada ntar kalau kamu di-cut off beneran nangis yang ada.
1: Tuh bener banget generation. Nah kalau di POV-nya Mas Odi gimana nih? Kan sering menerima curhatan nih.
2: Gimana tuh?
0: Gimana?
1: Iya tadi tuh. Yang si Venus butuhin tadi gimana tuh? Kan dia butuh nih, butuh masukan dari lu nih.
0: Betul.
1: Padahal si ceweknya tuh gak butuh solusi nih.
0: Pengennya didengerin doang.
1: Nah kalau dari POV lu gimana nih?
0: Ya kalau dari POV gue ya sama aja sebenarnya. Emang sebenarnya semua orang yang cerita mungkin ya, lu semua atau teman-teman lu cerita, ini kan cuma pengen didengerin doang pada dasarnya. Cuman kadang diterselipkan dia paling nanya, kalau menurut lu gimana? Nah biasanya di menurut lu gimana itu kita tidak bisa ngejudge dia sebenarnya. Gitu. Kalau kita ngejudge dia malah nanti dia kesel beneran gitu maksudnya. Kita cuma cari sudut pandang atau cari POV yang netral.
2: Bisa dibilang kalau di novel-novel atau di Sherlock Holmes itu lo bukan jadi Sherlocknya, lo bukan jadi Dr. Watsonnya, tapi lo jadi si Sir Arthur Conan Doyle yang cerita
1: itu. Ya.
2: Gitu.
1: Okay, generation. Jadi kalau lu lagi curhat, kalimat respon apa sih yang paling lu ngerasa pengen didengar? Jadi save kalimat itu, bisa jadi bisa menghemat drama satu session ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Abis ini kita belajar bagaimana keluhan jadi permintaan yang bikin pasangan gak langsung defensif. Tetap di Z99.9 FM
0: playing all the hits.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9 FM, playing all the hits. Masih bareng kita bertiga, Mapala.
1: Ada Mas Di.
0: Ada Prakasa Odi.
2: Andri Lin.
0: Asik. Yang masih akan nemenin lo sampai jam 8 nanti, Generation. Sekarang kita akan ngobrolin komplain versus request.
2: Ayo. Idih. Kamu gak pernah adalah tombol perang.
0: Tuh.
2: Kamu gak pernah. Waduh.
1: Iya nih, itu kalimat sakti buat apa ya, menjustifikasi bahwa dirinya lah yang paling hebat.
0: Dia yang paling tahu.
1: Betul banget. Jadi kamu gak pernah perhatian. Ini kalimat-kalimat kayak gini nih harus kita ubah nih guys. Ya, malam ini kita gak bisa ngobrol 15 menitan tanpa HP. Nah, kayak gitu dong.
0: Ngobrol dulu, deep talk dulu tanpa lihat handphone. Bisa kali 15 menit mas sebentar.
1: Iya.
0: Terus ada juga kata-kata kamu gak pernah ngabarin. Coba deh diganti Generation, kalau pulang terlambat kabarin ya.
1: Terus gimana lagi kak?
2: Atau kadang-kadang kalau pulang malam hati-hati di jalan. Langsung istirahat aja sampai rumah, gak usah ngechat. Udah. Kalau gue sih gitu, langsung istirahat aja karena besok masih kerja kan. Gitu.
1: Nah kalau misalnya nih Di, ada kalimat lu sibuk banget, nah lu kira-kira jawabnya apa Di?
0: Gua balas, kalau gue ngomong maksudnya
1: Gua akan balas apa?
0: Bisa gak malam ini kita tuh punya waktu ngobrol tanpa handphone dulu lah.
1: Yakin lu ngomongnya kayak gitu? Kayaknya gue enggak ada.
0: Terus maunya ngomongnya gimana?
1: Bukannya lu biasanya langsung ngajak ketemuan?
0: Enggak. Enggak, jangan gitu mas.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Kirain
2: kan. Kirain.
1: Iya. Lu sibuk banget? Enggak. Gue selalu ada, buktiin. Nah yaudah yuk gas gitu.
0: Enggak
1: sih?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Enggak, enggak. Bener ini mah enggak.
1: Enggak ya.
2: Nah, gue belum siap mutusin sekarang, kasih gue waktu sebentar ya.
1: Nah, kalau Kak Andri gitu ya, mikirnya ya. Nah, iya. Nah, ternyata untuk bisa ngelakuin itu semua nih,
0: ya,
1: supaya nggak terjadi komplain, mana yang komplain, mana yang request, maka kita perlu ada 5-step relationship cheat code nih, Kak.
2: Aduh, ada cheating ya tuh kayak main ini, game GTA.
0: Betul.
1: Bener banget. Jadi ada dengar, lalu yang kedua ada apa, Di?
0: Ada dipahami.
1: Yang ketiga ada apa kak?
2: Validasi.
1: Nah yang keempat ada tanya. Baru yang kelima apa Di?
0: Ada solusi.
1: Nah jadi kalau solusi-solusi ini buat ciwi-ciwi adanya di Odi. Ya kan terakhir kan? Nah, jadi yang pertama nih, langkah pertama, dengar. Lu harus tahan dulu nih dorongan untuk selalu ngebela diri dan memperbaiki situasi.
2: Betul.
1: Jadi jangan terlalu apa ya, menjudge dengan pengalaman lu, karena pengalaman setiap orang pasti beda-beda.
0: Betul.
2: Sudut pandang orang itu beda-beda.
1: Betul banget. Yang kedua gimana Di?
0: Yang kedua ada pahami. Cari kebutuhan atau tema emosi di balik cerita.
1: Iya, benar banget. Yang ketiga kak,
2: validasi, yaitu akui kalau perasaan itu nyata bagi pasangan. Validasi itu ya Generation, bukan berarti selalu setuju. Boleh gak setuju, tapi bisa dibilang harus diperjelas alasannya kenapa ya, nih
0: betul.
2: Gitu.
1: Yes.
0: Kenapa bener. Bisa setuju?
2: Ada semua gitu pada ya. Akibat gitu ya.
1: Iya, benar banget. Nah, yang keempat teman-teman, ini is the powerful question. Kenapa powerful question? Ya karena komunikasi itu bukan sebanyak mungkin lu ngomong, tapi sebanyak mungkin lu dengar. Nah, cuman ketika kita pengen dengerin sesuatu, kita harus tanya dulu dong.
0: Iya.
1: Karena apa yang mau dia omongin? Nah, sehingga lu perlu bertanya. Kamu mau gue dengerin, lo mau gue dengerin, kasih waktu, atau mau bantu cari solusi?

0: setelah kebutuhan emosional lebih jelas.
1: Iya.
0: Oh, jadi lo harus ngasih solusinya ketika emosional itu atau pemecahan masalah itu tuh udah kelihatan lah.
2: Gitu ya.
0: Iya. Jangan di tengah-tengah belum selesai bicara, lo udah ngasih solusi aja.
2: Iya.
0: Jadi nggak tahu nih akhir ceritanya mau gimana.
2: Betul banget.
1: Belum padam apinya, tiba-tiba disiram bensin. Nah, yang ada meledak deh tuh.
2: Meleduk dah tuh ya.
1: Kompor meleduk.
2: Jadi cheat code-nya gimana, Di?
0: Cheat code-nya sekarang lo paling butuh apa dari gue?
2: Asik. Nah, itu ya buat kalian yang dengar. Jadi butuh apa sih dari Odi? Akan Odi kasih.
1: Iya. Kalau misalnya curhatannya contoh kayak gini nih. Gue kesel banget nih sama kantor.
2: Terus gimana tuh, Di?
0: Iya. Terus berarti...

0: ngemahamin, validasi, tanya, atau baru masuk solusi? Nah, pastiin terus ya untuk DM ke Z999FM, karena nanti kita akan bacain. Yang jelas kalimat sederhananya tapi powerful banget setelah lagu berikut ini. Tetap di Z99.9 FM,
1: playing all the hits.

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang

0: sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Di sini tuh sini teman-teman FM playing all the hits still with three of us. Mapala.
1: Ada Mas Di.
2: Prakasa Odi di sini.
0: Andri Lin.
1: Asik.
0: Iya. Di mana? TPS.
1: TPS yang sampai jam 8 malam nanti masih iya. akan nemenin lu.
0: Betul. Betul. And now let's talk about Mars Venus translator game.
1: Yeah.
0: When she said A, and what do you want?
1: Iya, benar banget
0: gitu.
1: Nih. Jadi kalau misalnya nih ada satu kalimat, nah kalian harus langsung cepet nih apa yang kepikiran ya. Misalnya nih, aku mulai dari Odi. Aku capek banget.
2: Mungkin butuh istirahat, ditemani atau didengarkan.
1: Gitu ya. Kak Andri, kamu sibuk terus?
0: Maybe need quality time atau feel be prioritized.
1: Iya. Odi, aku baik-baik aja.
2: Bisa membaik, bisa sedang memproses sesuatu.
1: Asik, ya. Kak Andri, aku mau sendiri dulu deh.
0: Maybe she need a space for a bit. Bukan otomatis mau putus.
1: Gitu ya, ya. Nah, ini ya, jadi generation kirim setiap kalimat itu pasti punya hal yang berbeda-beda nih penafsirannya.
0: Betul.
1: Sehingga butuh yang namanya konfirmasi, ya gak sih?
0: Betul, we need confirmations
1: betul
0: for everything
1: banget.
0: That we say, that we've been through, and everything.
1: Betul banget, dan banyak banget keributan-keributan di sosial media hanya gara-gara kurang clear.
0: Betul.
1: Terlalu cepat judgingnya gak sih Kak?
0: Betul. Ya
1: kan? Nah, sehingga generation, kalau menurut kalian, coba deh kirimin satu kalimat yang paling membingungkan yang pernah lo dengar dari pasangan atau gebetan. Nanti kita coba bantu translate-in. Jadi generation, jangan main tebak-tebak asal-asalan ya tentang perasaan, karena udah banyak banget kejadiannya. Nah, abis ini kita akan rangkum checkpoint paling penting dari obrolan kita hari ini. Tetap di
0: Z99.9 FM Play All The

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking,

0: Generation masih di Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng Mapala, ada gue Masdi,
1: ada Prakasa Odi di sini.
2: Andri Lin.
0: Asik. Yang bakal tetap ngajakin lu bukan untuk naik gunung tapi naikin mood lu.
2: Betul.
0: Nah, guys, Generation semua, jadi tuh dari obrolan kita malam hari ini tuh paling enggak ada 10 cheat codes boys and girls yang bisa bikin lu makin tambah happy lagi dalam ngejalanin relationship, ya gak sih kak?
2: Betul.
0: Yang pertama ada apa, Di?
1: Yang pertama, beda bukan berarti salah. Asik. Betul, sih. Iya. Beda bukan berarti salah.
0: Yes, benar banget. Karena Bhinneka Tunggal Ika, ya gak sih?
2: Betul.
0: Yang kedua ada apa, kak?
2: Dengar dulu sebelum memperbaiki.
0: Nah, betul tuh. Jadi penting banget ya, kita dengerin dulu duduk perkaranya, masalahnya apa.
1: Betul, ya. Kebanyakan relationship begini, gak mau dengerin. Tiba-tiba
0: langsung
1: ya,
0: lu harusnya gitu
2: betul lah gitu atuh.
0: Iya. Lalu kemudian yang ketiga, ternyata butuh ruang bukan berarti itu artinya menjauh ya. Terkadang ya kita butuh space aja.
2: Betul.
1: Terkadang kita butuh ruang sendiri, kalau kata Tulus.
0: Itu ya. Yang keempat ada apa, Di?
1: Nasihat tanpa diminta bisa terdengar seperti kritik.
0: Iya. Bisa sih diminta ya. Oke, yang kelima ada apa, kak?
2: Yang kelima ada minta bantuan dengan jelas.
0: Contohnya gimana sih, kak? Kita minta bantuan dengan jelas.
2: Kita, aku nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Beneran. Make sure.
0: Yes.
2: Butuh bantuan.
0: Betul.

0: yang keenam, jangan berharap pasangan bisa baca pikiran. Nah, mereka tuh bukan cenayang ya guys.
1: Betul.
0: Generation. Tiap pasangan tuh punya bahasa yang kalian harus ya obrolin. Jangan cuma nebak-nebak.
2: Iya, apa-apa tuh harus dikomunikasikan.
0: Iya. Yang ketujuh apa, Di?
2: Yang ketujuh, cari kebutuhan di balik kata-kata.
0: Yang kedelapan apa, Kak?
1: Yang kedelapan, belajar menerima sama pentingnya dengan memberi.
0: Nah, terus yang kesembilan, hormati cara pasangan mengelola stres. Karena ya you know lah, everybody pasti punya

0: di nomor 10 ada di Odi. Apa di?
1: Ini harus gue banget ya.
0: Iya.
1: Hubungan. Oh, nomor 10. Sekarang yeah. Sekarang lu butuh apa dari gue?
0: Nah, jadi
1: kamu
0: harus...
1: kamu tuh butuh apa dari aku?
0: Betul.
1: Aku kamu butuh aku dengerin. Mm-hmm. Aku perhatiin atau aku apain?
0: Oke. Okay. Apa? Lu apain?
2: Hah?
0: Maksudnya gimana?
1: Enggak. Kan tadi bukan gitu maksudnya. Ini yang butuh aku apain? Agak. Maksudnya butuh aku apa? Dengerin apa gimana?
0: Oh gitu. Jadi kalau cewek-cewek yang datang sama lu, lu butuh apain gitu?
1: Enggak lah, kan gue nggak tanya kayak gitu. Masa iya gue tanya tiba-tiba begitu?
0: Oh gitu kan.
1: Lu kenapa jadi berdua pada Iya.
2: Pokoknya big takeaway-nya generation hubungan yang memerlukan dua orang yang sama. Yang penting dua orang itu mau belajar bagaimana pasangannya berbicara, meminta bantuan, accepting the love, and how they deal with their stress. Oh,
0: betul banget. Nah, dari 10 cheat code tadi, nomor berapa nih yang paling perlu lakuin? DM ke Z999FM ya. Jangan kemana-mana generation, abis ini kita masuk ke talk show terakhir di Mapala. Kita akan kasih tahu dan apa pertanyaan yang bisa lo bawa pulang malam hari ini. Tetap di
1: Z99FM, play all the hits.
3: All the hits, Z99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Gak berasa banget nih generation, sudah di penghujung obrolan bareng kita Mapala.
1: Betul.
2: Ada, masih ada Mas Di,
0: ada Prakasa Odi,
1: dan Andrilin.
2: Asik.
0: Nah, asik.
2: Di mana nih dari jam 4 sore tadi? Mm-mm. Mudah-mudahan mood lu makin tambah naik dengan dengerin kita ya.
1: Betul.
2: Nah, Di. Mm. Dari obrolan kita hari ini, apa sih yang lu bisa catch up atau lu bisa pelajarin?
0: Yang gue bisa pelajarin, itu tadi gue bilang, aku gak hidup di hidupmu dan kamu gak ada di posisiku. Asik. So please respect every silent detail.
1: Betul.
2: Kalau Kak Andri gimana Kak?
1: Dan kalau orang lain diam, gak semuanya harus diinterogasi.
2: Aduh,
1: gitu.
2: Bener banget ya. Ya, yang terakhir teman-teman, generation, hubungan bukan pertandingan mencari siapa yang paling benar.
1: Betul.
2: Yang jelas, buat para cowok-cowok di luar sana, please jangan sok-sokan ngasih solusi. Lu cuman harus mau nyediain telinga lu buat ngedengerin.
1: Exactly.
0: Cuma dengerin aja.
2: Iya, dengerin aja. Mereka tuh cuma butuh stress release.
1: Iya, stress release.
2: Karena dengan lu dengerin dia, dia tuh udah ngurangin tekanan di dalam dirinya. Nah, jadi generation, kalau lu punya pengalaman soal cowok cewek yang ternyata beda banget cara mikirnya, lu tetap 999 FM.
1: Yes, betul.
2: Dan follow terus Z999 FM biar lu enggak ketinggalan topik Mapala berikutnya. Gua Mas Di,
0: gua Prakasa Odi pamit.
1: Gue Andrilin.
2: Kita Mapala, Mas Di,
0: Prakasa Odi,
1: Andrilin.
2: Asik ya. Yang jelas kita akan ada lagi minggu depan.
1: Betul.
0: Yuk kita akan membahas sesuatu yang lebih seru, generation.
2: Benar banget.
0: Jadi lo generation harus dengerin kita lagi.
2: Iya. Mm-hmm. Dan selalu jadi versi terbaik diri lo.
0: Betul.
2: Belajar dengerin sebelum ngejudge. Dan jangan lupa Z99.9 FM
1: playing all the hits.
2: Oke. Okay.

0: All the hits. Z99.9
1: FM playing all the hits. Masih di Monas, malam-malam on air santai. Ada Semi di sini dan ada siapa?
2: Siapa ya?
1: Tumben kita berdua doang ya?
2: Iya ya, kemana tuh satu bebek nggak ada
1: ini? Si ikutan. Boru kita ini.
2: Iya si Boru.
1: Aduh.
2: Boru lagi sibuk ngurusin mobil.
1: Iya, nggak apa-apa. Beda kalau orang have mah emang.
2: Ih, luar biasa.
1: Servisnya lama mobilnya.
2: Oh iya. Orang have mah ngeliatin doang.
1: Oh iya, benar juga. Gimana ya. Gak ikut ke bengkel ya. Tapi gak apa-apa, kita gak akan sepi. Tetap meramaikan malam ini. Malam tanggal yang
2: tua. Jadi cheerleader.
1: Gue lebih ke saman. Ratu Jaroh.
2: Tanggal tua nih, Beb.
1: Biasanya nasi telur. Mie ayam udah mewah banget kayaknya.
2: Ya tadi lo gak bilang.
1: Emang apa?
2: Beli aja tadi kan.
1: Gue sih yang makan mie ayam.
2: Gak apa-apa.
1: Lagi sore malam. Melar perut gue ketemu ragi lo. Tapi gak apa-apa lah. Kita bakal nemenin Zidaresnya sampai jam berapa?
2: 11 aja.
1: Oh sih. Lo kalau siaran sama gue omongnya 11 aja ya.
2: 11 aja. Kan trademark dari lo ya.
1: Iya benar. Benar. 11 aja. Gimana kabar?
2: Baik. Lo gimana kabarnya? Udah ngilang berapa minggu?
1: Akhirnya
2: baru balik
1: ya?
2: Lagi ke sini
1: iya,
2: kan?
1: Ya. Kemarin minggu lalu gue dua minggu. Dua minggu gue enggak siaran lagi nih sama harusnya sama Tika Gina, cuma Tikanya lagi tadi kita bilang kan lagi ganti ban mobil katanya.
2: Ganti mobil kalau gue bilang sih.
1: Waduh. Fortuner. Ngeri banget. Kita hari ini mau bahas yang seru-seru.
2: Apa, Sam?
1: Flashback. Tentang apa yang akan lakukan kalau jadi remaja lagi.
2: Asik. Iya. Emang lo sekarang udah tua gitu maksudnya?
1: Enggak dong. Gue kan belum 20.
2: Gitu?
1: Belum 20.
2: Gua, 20 tapi experience-nya udah 34 gitu ya.
1: Itu kayak lamaran kerja. Minimal usia maksimal 25, minimal pengalaman 10 tahun.
2: Banyak.
1: Iya, 15 tahun udah kerja.
2: Korupsi loh jadinya.
1: Bingung kan gue. Tapi gak apa-apa. Ya namanya juga hidup ya. Indeks ekonomi ya. Kita perlu ya.
2: Harus gitu. Ngapain?
1: Iya.
2: Harus ngapain?
1: Harus bisa ngapain aja.
2: Bener juga sih.
1: Iya kan, multitasking. Zinerations kalau ada pengen kirim salam, request lagu, bisa DM kemana?
2: Gue lupa, bentar Zi.
1: Triple nine FM.
2: Atau gak di... Biasanya kalau yang ngomong itu Tika.
1: Oh iya benar. Gue tembak langsung lo ya. Atau ya di 0898 747 0999.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Monas malam-malam on air santai.
2: Yay.
1: Ada siapa?
2: Ada Nori hari ini.
1: Iya, cuma dua ya.
2: Cuma dua doang. Karena satu lagi Atit. Atuk-atuk. Bukan kantuk-kantuk tapi batuk-batuk.
1: Lu kayak kakek-kakek, Sam.
2: Makanya kan lu bilang, lu kebanyakan ngoloh kali gitu. Ngoloh gak ngerti?
1: Enggak.
2: Oh, nanti cari ya. Enggak, maksudnya kayak kebanyakan ngenyot es. Ngoloh itu ngenyot gitu loh, kayak es mambo
1: es,
2: gitu-gitu.
1: Iya, minum es. Kayak bocah.
2: Iya makanya, tapi kan itu enak kayak kalau Kiko, kalau gue di rumah ada Kiko.
1: Tapi Kiko bikin ini loh.
2: Iya, kalau kebanyakan bikin atuk.
1: Iya, kalau kebanyakan bikin batuk.
2: Makanya anak
1: dewasa aja gitu.
2: Anakku tuh paling cuman kayak satu, dua, udah, kelar. Tapi kalau gue sekali bisa tiga, bisa empat.
1: Anda haus atau lapar?
2: Enggak, kadang-kadang kalau siang-siang tuh kayak pengen ngapa ya, masa ngerokok mulu gitu loh, Cuk. Jadi kayak yang sesuatu yang menyenangkan buat gue. Memang sih gak boleh kebanyakan gula gitu ya. Padahal gue udah pakai gula,
1: Stevia. Nanti lo over kayak gini nih. Lo kebanyakan gula kayak gini.
2: Iya, makanya kayak yang kita matanya kayak gini ya. Padahal kan kita baru on kan. Gak mungkin sih. Kita bakalan semangat di sini, Generation. Betul, kita bakalan stay di sini dari jam 8 sampai dengan jam 11.
1: Aja.
2: Gitu.
1: Nori itu siapa?
2: Nori itu ya Novia Amanda. Novi Amanda.
1: Novi Amanda. Pasti ada sesuatu. Rekaman kamu berapa menit?
2: Ya Allah, ya Robi.
1: Dirubah dulu, dirubah.
2: Enggak, jadi ceritanya tuh tadi kan gue udah, kamera udah on. Tapi belum gue kayak gini.
1: Terus dari tadi gak kerekam, gak kerekot, astaga.
2: Ya gak apa-apa lah ya. Oke, gimana kabarnya by the way?
1: I'm fine.
2: Hmm?

0: great. Cuman tadi habis rapat aja sore-sore, jadi agak-agak bete lah.
1: Yeah. Karena kalau sore itu harusnya udah waktunya chill ya, calm down. Mau kesini tadi harusnya jam 6 lu bisa caps. Tapi ternyata harus meeting dulu atau rapat dulu ya. Gue sempet agak-agak bete sih sebenarnya. Ih apa sih nih orang gue sampai sini jam 6 kurang kok gitu kan. Jam 7 kurang maksudnya gitu kan. Terus gue berpikir gini, oke kan dia kan sibuk gitu kan. Aku apa sih gitu kan. Makanya iya makanya kayak ya udahlah gue chill dulu segala macem gitu kan. Terus apa sih namanya kayak yang oh gue kayak positive thinkingnya adalah gue menunggu si Fibroni.
0: Ya kan, karena gestarnya itu
1: ya. Iya kan, gestarnya karena udah lama banget gue nggak Fibroni kan. Biasalah guys, ini kan karena memang premium ya, jadi gue tuh bisa affordnya itu kalau abis gajian.
0: lu menandakan expensive banget sih ini.
1: Enggak dong, maksudnya kan gue kan banyak pos-pos yang lu tahu sendiri kan, yang lagi gue kelarin segala macam.
0: Gue juga baru open BO sekarang kan.
1: Oh iya juga kan, udah lama juga lu gak open BO pun juga kita minggu lalu gak ketemu kan.
0: Yes, benar.
1: Gitu, baru sekarang
0: 3
1: ketemu.
0: 3 minggu ada ya?
1: Iya.
0: Almost 3 minggu.
1: Iya benar sih, benar. Makanya sekarang gue pikir bakal lengkap formasinya Senorita, ternyata cuma si Nori.
0: Ada yang batu.
1: Betul.
0: Ya get well soon lah ya.
1: Ya semoga aman
0: minggu
1: lah
0: depan,
1: ya.
0: Minggu depan udah gak atuk.
1: Betul, jangan atuk-atuk lagi lah karena memang kan bentar lagi mau you know.

0: Z99.9. Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z99.9.

0: Tes. Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits. Z99.9.
4: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
5: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
4: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
5: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
4: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
5: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus, lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
4: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
5: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
4: Setuju.
5: Ini baru temen gue.
6: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: and 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z 99.9

0: the hits. Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

99.9. Sad Pony.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
2: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
0: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.
8: Z 99.9.

0: Summer Hits Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep, Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9. Leave a message after the...

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee

0: 99.9 FM loh.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Cooler Hits Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Kebebasan?
1: Kebebasan on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

listening to Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.